Bagen yun nyanyin bubuk nyar kwarnik kirpik balagik bagen yun nyanyin.